0: hashtag le ke letjatji thobela thobela sentate se bola ka mogasheng go kgopela fana le diatla le malapa a latelago lapa la boadvocate ra sepoetša tšhele semolepo mogama matshaga molepo lapa la sa tuma senamela le sepeko ga mothapo malapa ka moka ga monyena wa fana le diatla le bona ke ne le molepo ke le ka mo mankgaile ga molepo ga kgoši molepo
1: hashtag le ke letsatsi thobela ntate sebola kgopolofana diatla go malapa a latelang lebo phakwa go tswa ga ntšhabele mokhulwane queen nkopodi go tswa masurumole park maizuzu monica lerobane go tswa mosterlos ka lengwalo la makuranto wa pele verse 7 re thoma mo go 1 go fitlha go 5 ke a leboga yo bolang ke pita kobo go tswa ka mo ivory park ga e ke flaceborn moshate

Baba nyorilwenge etla metseng metseng a bophelo se gona sidiba sa nete sidima se mapodi Jesu Kriste ka sebele re leboga bjale bo mama ba manyano bo mama ba mawesele ka sefela se se monnate monagešo o gona fa ke mang ge se yena Sthembiso Maebela o re tlela ka ditaba tša iri ya lesome

0: angro bo e tukuma tukogo la mina go ra warata itle ke le ruma ka gore ke ka gaba la modimo go ba se a le go sona ka gore ntle ba pele tsa tsatsi tsini
1: ya
0: e fa le go sona a se ka bakala gago ke ka gaba la modimo ra thata ga ke more ra modimo ka yena
2: re a leboga se batho
1: re a leboga
0: re
2: a leboga
1: modimo shu re a leboga re a leboga re a leboga ya Joseph Megale ke minchinchi fela ka lebaka la nako wetsu ke sa tshelela ka kua provinceng ya KwaZulu-Natal
2: ee
1: ke a go tsea seopedi se sengwe e le go yena Bongani Ngamo ya beele gore ka sona sebopego se motheletsi o mmotse re lebogile go amogela Joseph Ramutla Joseph mo mangwalong a makgethwa go na le monno mongwe ba mmitsa gore ke Asafa mo pukung ya mopisalong tafita o baka serere tafita o baka sebe bogoneng jwa morena ge a safa a sa ba moopelela ke le go swantšha le ena a safa magodimo a ba bulega wešo ke a leboga ke leboga lekgato e o e tšerego o atla ka sebele bošegong jwa lekou
2: ya le nna ke tše sebaka se ke leboge motho ele ke maalong gona ka moka ke re e lenyaka eno yang gona mola le nore Joseph Ramutla gona mola le tla ikhwetša le ikhumanele tsona di feng marobalo le ikhumanele yona yena no wa le tše dingwe ke leboe sebaka le ba Thobela FM ke lebogile
1: ra leboga Joseph
2: thank you
1: modimo show wee.